Zuli, nasi, kamu dah itu, kamu tefah kesyu, nasi, kesyu beki kamu moja, kopi dia kita ni satu tu, tefah kesyu, kopi dia, langsung je lefam, tu si mamu dia, minta sabah, so tia jamu.

pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni mtazamaji mambo dam dam.

Tukumbuke mama, sikuwa hivyo mwanzo dunia kigeugeu. Leo hivi, kesho vile, ufukara sikilema. Ndo hali ya dunia, sitavunjika moyo. Siku yangu itafika na mimi. Bwana, kama umepitia maisha magumu na pengine sasa hivi mambo kidogo alhamdulillah. Ndio kisikizo ambao unalia. Pam pam pam pam pam. Hatari sana jamani.

nzete moko na lokolo mamu ozai mwase libala pokamwisa kanga na monoko zandoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndini nakolba mpona yo exemple nini okopesa mpona basi ya mapala exemple ezali te awa baloba mpo ngai nazai ndumba nakotambwa na mwase libala yango.